0: tujye twivura. Tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Chuti namwe bagenzi misamiriza Gakiza ku isoko y'ukuri, turongeye kubaramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu tujye twivura. Mu kiganiro tujye twivura muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tujye twivura dufise icigwa kivuga ngo irengarenga. Irengarenga ni igitegwa nyabaki. Nakahe kahise k'igitegwa c'irengarenga? Nibihe bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihereza irengarenga? Nibihe bintu vy'intunga mubiri dusanga mu irengarenga? Nakahe kamaro k'irengarenga ku magara y'umuntu? Twotegura gute irengarenga kugira ngo zitubere igifungurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cacu tujye twivura.

nimba ushaka kwama uhura na Satani bizuba mu gihe uhora atacukora kandi mu gihe atacufise ukora umuntu wese azokwikorako abantu batinya kuvuga oya kuko batinya kubunwa nabi n'abagenzi babo nimba udashobora kuvuga oya uzuba muri gahunda za buri wese kandi gahunda z'abantu zizo gutesha umwanya zizoba nyinshi cyane buri wese azobona ko yokwikorako kugira imufashe muri gahunda ziwe

mbega biragucikira ukaja gusaba kaza ahantu ugasanga wacerewe gutanga ibyangombwa bakagusubiza inyuma biragucikira ugatanga mande kubera gucererwa iga gukoresha neza umwanya wawe umwanya ni amafaranga muze tumenye gukoresha neza icyo kintu cy'agaciro